bascule eza total. Bangwangi, toko kwa kila bango maya mungu abasenti. Well, yeah.